0: yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM-nya. Dan kita juga masih di segmen sepada ya, kali ini edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan teman Pro 2 tadi kita udah bahas tentang informasi pertama kita, yakni rekomendasi makanan sarapan ya buat pagi hari kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Cocok banget nih di suasana yang agak dingin ya, apalagi di Sungai Liat nih masih belum terlihat ya teman Pro 2 ya. Mataharinya ya masih gelap, tapi sepertinya belum hujan juga sih teman Pro 2 ya. Aku gak bisa melihat hujannya sih teman Pro 2 karena tertutup kaca nih teman Pro 2. Tapi aku harap ya kamu buat yang lagi di jalan hati-hati, terus juga buat yang pengen berpergian mungkin bisa disiapkan juga jas hujannya ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, aku juga mau ngasih informasi kita di sepada kali ini ya, musik dan informasi nih teman Pro 2. Untuk informasi lanjutannya di pagi hari ini nih teman Pro 2, ada informasi dari Kortis. Wow, Kortis nih ya, boy band baru dari Hype Entertainment juga nih teman Pro 2 ini mendapatkan rekor terbarunya nih teman Pro 2 nih, bahwa album debut dari grup K-pop Kortis yang bertajuk Color Outside The Line ini telah melampaui angka 600 juta streaming di platform Spotify menurut pernyataan Big Hit Music selaku agensi yang menaungi grup tersebut. Nah, menurut warta kantor berita Yonhap pada Kamis 25 Juni 2026 ini ya teman Pro 2 ya, bahwa Big Hit Music juga menyampaikan bahwa album debut Kortis melampaui angka 100 juta streaming dalam sebulan setelah dirilis pada September tahun lalu nih teman Pro 2. Nah, sementara angka penjualan album fisiknya tercatat telah mencapai 2,1 juta unit menurut agensinya. Extend Play atau EP bertajuk Green Green milik grup beranggotakan Martin, James, Juhon, Songyeon dan juga Kenho itu juga menempati peringkat ke-61 di Billboard 100 ya teman Pro 2 ya pada pekan pelacakan terkini nih. Dan setelah menempati peringkat ketiga pada bulan lalu. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga ya teman Pro 2 ya, meskipun Kortis nih baru comeback ya dengan judulnya Red Red ya teman Pro 2 ya, terus juga baru mampir ke Indonesia juga ya teman Pro 2 ya, tapi semua masih suka nih sama lagu debut mereka nih dengan judul Go, terus juga Fashion ya teman Pro 2 ya. Dan aku langsung aja nih muterin Kortis Go nih buat teman-teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

FJ memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5 FM-nya nih. Dan kali ini teman Pro 2 masih di musik dan informasi ya. Dan aku juga mau nginfoin kamu nih untuk musik dan informasi kita pada pagi hari ini nih teman Pro 2 ini. Ada informasi dari serial live action Avatar The Last Airbender nih teman Pro 2 yang dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhirnya nih teman Pro 2. Dan proses produksi musim tersebut telah diselesaikan dan juga dilakukan ya teman Pro 2 ya, dan para pemain juga bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November tahun lalu teman Pro 2. Nah, musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar nih teman Pro 2. Nah, pada penutup musim kedua, Aang yang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State nih teman Pro 2. Nah, kondisi Aang juga merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar pada Avatar Cycle nih teman Pro 2. Selain itu, Zuko yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dan kelompok geng nih teman Pro 2 kembali berkhianat. Nah, melansir dari Tudum by Netflix pada Sabtu 27 Juni lalu nih teman Pro 2, memasuki musim ketiga, Aang dikisahkan akan menghadapi tantangan mental yang berat. Ia juga dihadapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang dapat mengakhiri siklus Avatar teman Pro 2. Nah, situasi ini membuat jalan cerita semakin menegangkan dan penuh ketidakpastian. Tim produksi juga diketahui telah menyiapkan alur cerita musim ketiga sejak tahap awal pengembangan serial. Nah, akhir ceritanya juga sudah direncanakan sejak ruang penulisan musim pertama nih ya teman Pro 2 ya, sehingga transisi menuju musim terakhir telah disiapkan dengan matang. Nah, dalam musim terakhir karakter Azula juga disebut akan mendapatkan porsi cerita yang lebih besar dan penting nih teman Pro 2. Siapa sih yang nonton Avatar The Last Airbender nih teman Pro 2 versi live actionnya ya? Mungkin kamu udah nonton dari versi animasinya ya dulu, karena di TV juga ada ya teman Pro 2 ya, bahkan di TV terus juga ada komiknya ya kalau nggak salah nih teman Pro 2, dan sekarang dibuat live action nih teman Pro 2. Dan aku juga sempat ngelihat klip potongan-potongan klipnya ya teman Pro 2 ya, itu para pemainnya dari yang awalnya masih kecil-kecil sekarang udah puber ya teman Pro 2, udah pada nambah tinggi gitu ya. Nah, pengembangan karakter juga menjadi salah satu fokus utama dalam alur cerita penutup serial ini nih teman Pro 2. Selain karakter utama, di musim ketiga juga menghadirkan sejumlah karakter baru yang memperkaya cerita. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya, ini pastinya kita juga jadi penasaran ya bagaimana musim ketiga dari Avatar The Last Bender nih yang diharapkan menjadi penutup epic dari perjalanan panjang serial ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran ya, kalau gak salah sih udah ada ya di Netflix ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton season 2 nya langsung aja kamu nonton season 2 nya nih teman Pro 2 yang udah tayang di Netflix ya. Dan setelah ini memang mungkin akan segera juga nih season 3 nya ya teman Pro 2 ya. Dan aku masih nemenin kamu di RRI Pro 2 Sungai Liat ya, jadi tetap bersama dengan kami. Ini ada lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Pro2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5 FM-nya nih. Dan kali ini di Pro 2 RRI Sungai Liat nih, aku kasih informasi terakhir kita di musik dan informasi ya, edisi pada Minggu 28 Juni 2026. Dan untuk informasi kita yang terakhir nih, teman Pro 2, di segmen pada musik dan informasi nih, teman Pro 2, ada informasi dari Piala Dunia 2026 nih, teman Pro 2, bahwa Inggris mengalahkan Panama 2-0 dan memastikan status juara grup L Piala Dunia 2026. Dan kemenangan itu mengantarkan Inggris ke babak 32 besar dengan 7 poin dari 3 pertandingan fase grup. Nah, pertandingan grup L berlangsung di New York, New Jersey Stadium pada Minggu 28 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Dan Inggris mencetak seluruh gol kemenangan pada babak kedua setelah skor imbang pada paruh pertama pertandingan tersebut. Nah, peluang pertama Inggris tercipta pada menit ke-8 melalui tembakan Marcus Rashford dari sisi kiri nih, teman Pro 2. Tapi kiper Panama Orlando Mosquera berhasil menggagalkan peluang tersebut dengan penyelamatan penting pada awal pertandingan nih, teman Pro 2. Dan Panama kemudian mengancam melalui Thomas Rodriguez, tetapi Jordan Pickford mampu melakukan penyelamatan krusial pada situasi tersebut. Dan Elliot Anderson juga memperoleh peluang, namun tembakannya tidak menyulitkan pertahanan Panama pada kesempatan tersebut. Lalu Inggris terus mendominasi permainan dan menciptakan peluang melalui sundulan Marcus Rashford pada babak pertama, dan tendangan bebas Rashford berikutnya juga belum mampu menghasilkan gol untuk Inggris hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, Inggris kembali menekan melalui peluang dari Harry Kane dalam kotak penalti, teman Pro 2. Dan tembakan Kane setelah menerima umpan dari Jude Bellingham ini berhasil ditepis dari Orlando Mosquera dengan gemilang di bawah mistar. Lalu Inggris memecah kebuntuan pada menit ke-62 melalui penyelesaian Jude Bellingham di depan gawang Panama. Gol tersebut tercipta setelah Bellingham memanfaatkan sepak pojok Bukayo Saka dengan sempurna di area penalti. Wow, keren ya. Dan Inggris menggandakan keunggulan pada menit ke-67 ya, selang 5 menit aja nih, melalui sundulan Harry Kane di kotak penalti Panama. Gol kedua Inggris berawal dari umpan silang Jude Bellingham dari sisi kiri, teman Pro 2. Dan Panama sempat mencetak gol melalui Jose Fajardo pada penghujung pertandingan babak kedua di stadion. Namun wasit menganulir gol tersebut setelah pemeriksaan VAR menunjukkan posisi offside pemain Panama sebelumnya, teman Pro 2. Dan hasil pertandingannya ya, teman Pro 2 ya, ini berarti 2-0 dan Inggris menutup fase grup dengan catatan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 pertandingan. Hasil ini juga membuat Panama mengakhiri turnamen sebagai juru kunci grup L tanpa meraih poin dari 3 laga, teman Pro 2. Dan hasil pertandingan lainnya yang di waktu yang sama, yakni Kroasia yang mengalahkan Ghana 2-1 di pertandingan terakhir grup L. Tampil di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, gol Kroasia disarankan dari Petar Sukić di menit ke-32 dan Nikola Vlahovic di menit ke-83, sedangkan Ghana mencetak gol melalui Derek Lukasen di menit 73, teman Pro 2. Dan kemenangan ini juga memastikan Kroasia lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, dan sementara Ghana juga dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia dengan skor 4 poin nih, teman Pro 2. Dan ini juga sekaligus menutup pada musik dan informasi kita ya, teman Pro 2 ya, di hari ini. Selanjutnya nanti di jam 8 aku bakal nemenin kamu di soundtrack film nih, teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Nia, teman terbaik kamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman-teman baik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi di jam 8 ya, teman Pro 2 ya, tepatnya 8 lebih 13 nih ya teman Pro 2 ya. Kamu ditemenin sama Jessica di Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan aku lihat ya teman Pro 2 ya, di sini udah enggak segelap tadi ya. Cuman masih mendung sih teman Pro 2 ya di jalur 2 Jalan Ahmad Yani ini teman Pro 2. Semoga aja kita baik-baik aja ya teman Pro 2 ya, dengan cuaca yang seperti ini ya. Buat kamu yang mau ke arah sini mungkin bisa berhati-hati, terus juga siap sedia jas hujan ya teman Pro 2 ya, supaya kamu gak kehujanan kalau tiba-tiba hujan ya. Karena kelihatannya sih memang mendung banget ya, tapi belum ada tanda-tanda hujan sih teman Pro 2 ya untuk so far ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku tadi udah kasih spill sedikit ya, bahwa kita bakal masuk ke segmen kita selanjutnya, yakni soundtrack film teman Pro 2. Dan kali ini ya teman Pro 2 ya, aku mau bahas salah satu film yang muncul nih belakangan ini di beranda Netflix aku nih teman Pro 2, yakni Esok Tanpa Ibu teman Pro 2. Dan aku juga penasaran sih sebenarnya film ini kayak gimana ya, tapi aku belum nonton sih ya teman Pro 2 ya, jujur nih ya. Tapi aku penasaran banget, dan ini juga udah masuk ke list daftar tontonan aku sih, cuman aku belum sempet aja nih buat nonton. Dan mungkin teman Pro 2 udah nonton ya film Esok Tanpa Ibu ya, karena memang sebenarnya film ini juga sudah tayang ya di bioskop ya teman Pro 2 ya, tapi baru hadir di platform Netflix beberapa waktu lalu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan bener aja ya, Esok Tanpa Ibu ini tayang di bioskop pada 22 Januari 2026, which is kayak awal tahun lalu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau nge-spill sih sebenarnya sinopsis dari film Esok Tanpa Ibu itu kayak gimana sih. Nah, untuk sinopsisnya sendiri ya teman Pro 2 ya, dari film Esok Tanpa Ibu ini menceritakan tentang keluarga kecil yang harus belajar menghadapi kenyataan ya, bahwa kehilangan dan perubahan setelah sosok ibu pergi lebih dahulu nih teman Pro 2. Ada karakternya yakni Laras dan juga Hendy yang mulanya menjalani hari sambil mendampingi putra mereka yakni Rama yang baru saja beranjak remaja. Laras mudah memahami Rama, tetapi Hendy semakin memiliki jarak dengan putranya. Nah, sebuah kejadian naas menyebabkan Laras jatuh koma dengan bantuan teknologi bernama E-Strip Bu ya teman Pro 2 ya, atau ibu. Rama menemukan cara untuk tetap merasakan dekat dengan sang ibu. Namun kehadiran teknologi ini justru membuka dilema baru bagi keluarga tersebut. Dan film Esok Tanpa Ibu ini dibintangi aktor dan juga aktris kenamaan dari Indonesia ya teman Pro 2 ya. Siapa sih yang gak kenal sama Dian Sastrowardoyo ya, pemeran cinta ya teman Pro 2 ya, yang selalu membekas nih ya karakternya ya teman Pro 2 ya. Nah, ada Dian Sastrowardoyo dan juga Ringo Agus Rahman nih teman Pro 2 ya, memang sudah menjadi, kalau kita bilang ya, kalau kata orang Korea nih, cungmuroknya gitu ya teman Pro 2 ya, film-film Indonesia gitu, yang siap tayang di bioskop nih teman Pro 2 pada tahun lalu ya, di 22 Januari 2026, di awal tahun ya teman Pro 2 ya. Dan juga pemeran Rama nih teman Pro 2 ada Ali Fikri nih, dan memang ini juga seorang aktor muda yang udah lumayan sering juga ya teman Pro 2 ya kita lihat di beragam film Indonesia. Dan pastinya aku di sini gak cuman bahas tentang sinopsisnya ya teman Pro 2, aku bakal bahas juga bagaimana film ini punya soundtrack filmnya gitu teman Pro 2. Nah, ini juga ada informasi nih dari Gina S. Nur yang selaku penulis naskah dari film Esok Tanpa Ibu, secara khusus ini menyoroti lagu, salah satu lagu soundtracknya ya teman Pro 2 ya, yakni Raih Tanahmu, yang bisa dibilang sangat relevan dengan isi filmnya. Dan menurutnya film ini memiliki relasi kompleks antara kecerdasan buatan, sosok ibu dan lingkungan nih teman Pro 2. Dan lagu dari No Stress dan Rara Sekar ini bisa dibilang menjadi salah satu soundtrack yang bisa dibilang sangat membuat
atmosfer dari film itu kerasa nyaman banget teman Prodia untuk ditonton gitu ya. Dan aku juga bakal puterin ya lagu itu ya teman Prodia. Tapi sebelum itu aku juga mau puterin salah satu soundtrack yang ada di film Esok Tanpa Ibu, yakni lagu dari Kunto Aji Jernih teman Prodia, yang memang punya makna bahwa proses penerimaan diri, memaafkan masa lalu yang menyakitkan, dan melepaskan emosi negatif. Lagu ini juga merupakan ajakan untuk berdamai dengan luka dan penyesalan nih teman Prodia, sehingga hati dan pikiran kita bisa kembali tenang gitu. Dan langsung aja yuk kita dengerin Kunto Aji Jernih.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita juga udah mendengarkan lagu-lagu pilihan ya, dan juga pastinya tadi aku bilang nih bahwa kita juga tadi muterin lagu dari Kunto Aji Jernih yang merupakan soundtrack film dari Esok Tanpa Ibu ya, yang kita bahas di segmen soundtrack film kali ini ya, teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 ada soundtrack film dari Esok Tanpa Ibu ya, yakni ada Nadine Amizah Sorai nih teman Pradua. Dan lagu dari Nadine Amizah Sorai ini juga mempunyai makna yang sangat relate ya dengan film Esok Tanpa Ibu nih, yang menceritakan tentang keikhlasan dan pendewasaan diri dalam menerima sebuah perpisahan. Dan pastinya ini juga lagu yang bisa menyampaikan pesan bahwa mengikhlaskan seseorang yang pernah dicintai ini bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah bentuk perayaan cinta dan kenangan indah yang pernah dilalui bersama, teman Pro 2. Jadi langsung aja kita bakal puterin nih lagu dari Nadine Amizah Sorai.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita di penghujung segmen soundtrack film ya. Kali ini edisi Minggu 28 Juni 2026 bareng sama Jessica. Dan teman Pro 2 nih ya, di penghujung kita nih aku mau kasih satu lagu nih yang juga merupakan salah satu soundtrack nih dari film Esok Tanpa Ibu ya, teman Pro 2 ya. Ada lagu dari Sal Priadi, Mencintaimu.

Dan lagu Mencintaimu dari Saul Priyadi ini punya makna yang sangat dalam ya dari untuk film Esok Tanpa Ibu nih Temu Pradua, yakni tentang perasaan kagum, bingung sekaligus tulus seseorang yang melihat pasangannya bisa dicintai dengan sangat mudah oleh orang-orang di sekitarnya. Dan lagu ini juga mengeksplorasi rasa cinta yang mendalam, di mana sang penyanyi mempertanyakan kenapa mencintai kekasihnya terasa begitu wajar dan mengalir. So this is Saul Priyadi, Mencintaimu.

Dan kali ini yang ada di ruang dengar kamu nih teman Pro 2 ada lagu dari Rara dan juga No Stress nih teman Pro 2, terkait lagunya yang juga merupakan salah satu soundtrack dari film Esok Tanpa Ibu. Dan lagu ini juga bisa dibilang lagu yang sangat relate ya dengan film ini nih teman Pro 2, yakni Raih Tanahmu. So this is Rara dan juga No Stress, Raih Tanahmu.

Dan Tumpeng Pro 2 ini juga merupakan menutup ya dari segmen soundtrack film kita pada pagi hari ini ya Tumpeng Pro 2 ya. Setelah ini pastinya aku masih nemenin kamu ya Tumpeng Pro 2 ya. Di jam 9 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Sepada Prioritas Nasional. Jadi tetaplah bersama dengan kami di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin juga ya lagu-lagu pilihan dan juga informasi nih terkait soundtrack film ya di segmen kita sebelumnya. Dan kali ini Jessica bakal bawain segmen selanjutnya nih teman Pro 2 di Spada kita pada hari ini, yakni Spada Prioritas Nasional. Dan sebelum aku masuk ke informasinya nih teman Pro 2 ya, tadi setelah aku tutup ya segmen soundtrack film tadi ya teman Pro 2 ya, di jalur 2 Sungai Niat nih hujan deras nih teman Pro 2, dan sekarang udah mulai rintik-rintik ya, gerimis gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, stay safe ya teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu yang mungkin menggunakan kendaraan bermotor, jangan lupa untuk menggunakan jas hujan juga ya. Dan buat kamu juga yang mungkin di jalan nih teman Pro 2, hati-hati ya, karena jalanan pastinya jadi lebih licin, jadi perlu banget nih kamu buat mengendalikan kendaraan kamu ya teman Pro 2 ya, apalagi juga jangan sampai kendaraan kamu nih melanggar tatanan lalu lintas ya teman Pro 2 ya, atau aturan dari lalu lintas itu teman Pro 2. Dan kali ini nih teman Pro 2 ya, aku nemenin kamu di Spada Prioritas Nasional edisi Minggu nih 28 Juni 2026. Pastinya ini kita membahas tentang pariwisata nih teman Pro 2. Dan untuk pariwisata yang kita bahas nih sebelumnya nih teman Pro 2, ada rilis nih dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau Kemenpar nih teman Pro 2, yang menginformasikan bahwa sambut libur sekolah, Kemenpar ini mengajak liburan cara baru hashtag di Indonesia aja gitu ya. Dan memang Kemenpar mengajak masyarakat untuk mengisi liburan sekolah 2026 dengan mengeksplorasi berbagai destinasi wisata di sekitar tempat tinggal melalui kampanye liburan cara baru di Indonesia aja. Dan kampanye ini juga mendorong masyarakat untuk menikmati pengalaman berwisata yang lebih dekat, mudah dijangkau, terjangkau, sampai juga pastinya tetap berkesan gitu ya. Sekaligus juga memperkuat pergerakan wisatawan Nusantara dan menggerakkan perekonomian daerah nih ya teman Pro 2 ya. Dan ini bisa dibilang juga salah satu hal yang harus kita lestarikan juga nih teman Pro 2 sebagai warga negara Indonesia ya, bahwa data dari BPS nih juga menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada Januari sampai Februari 2026 ini juga sudah mencapai 417,6 juta perjalanan, meningkat 1,48% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah itu ya teman Pro 2 ya, bahwa ini juga bisa dibilang merupakan hal yang baik ya teman Pro 2 ya, dan juga pastinya bisa mendorong pemerataan pemanfaatan ekonomi wisata hingga ke berbagai daerah gitu teman Pro 2. Dan dirilis dari siaran persnya juga nih ya, dari kemenpar.go.id nih teman Pro 2, bahwa pada tahun 2025 perjalanan wisata antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi juga menjadi kontributor terbesar perjalanan wisata Nusantara dengan porsi 67,7% dari total perjalanan nasional teman Pro 2. Wow, keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan di akhir pemaparannya juga nih, bahwa dari Kemenpar juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ya teman Pro 2 ya, liburan tahun ini ya, liburan sekolah tahun ini untuk mencari gitu ya destinasi wisata yang ada di Indonesia aja gitu. Dan teman Pro 2, aku masih membahas juga nih, nanti bakal aku spill juga pilihan destinasi wisata yang cocok nih buat liburan sekolah nih teman Pro 2, yang pastinya di Indonesia aja ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Kira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berhasil.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Riga, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Jessica Edis pada prioritas nasional hari ini, edisi Minggu 28 Juni 2026 ya. Dan kali ini kita bakal membahas pariwisata nih, teman Pro 2. Tadi aku juga udah kasih informasi tentang siaran pers dari Kementerian Pariwisata ya, terkait liburan di Indonesia aja gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan memang kampanye ini nih benar-benar pastinya untuk membangun ya destinasi wisata Indonesia dan juga pastinya untuk meningkatkan perekonomian daerah juga nih, teman Pro 2. Dan langsung aja nih kita bakal bahas pilihan destinasi wisata nih untuk libur sekolah nih, teman Pro 2, karena memang lagi masanya libur sekolah ya, teman Pro 2 ya. Dan di momen libur sekolah sekarang ini pastinya gak ada salahnya untuk meluangkan waktu sejenak ya untuk bersama dengan keluarga gitu, mengisi masa liburannya gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan berlibur bersama ini juga pastinya gak hanya memberikan kesempatan untuk melepaskan kepenatan, tetapi juga bisa meningkatkan ikatan antar keluarga nih, teman Pro 2. Dan meluangkan waktu saat liburan sekolah ini bisa dilakukan dalam berbagai hal nih, misalnya melakukan perjalanan keluar kota bersama dengan keluarga, teman Pro 2. Nah, kamu bisa menerapkan konsep Smart Holiday Destination yang menentukan destinasi wisata edukasi yang sesuai dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan nih, teman Pro 2. Jadi cocok nih ya kalau kamu mau bawa mungkin anak-anak ya, teman Pro 2 ya, atau mungkin juga sana keluarga lainnya nih, teman Pro 2, yang pastinya ini juga jadi keseruan tersendiri gitu ya, teman Pro 2 ya. Meskipun konsepnya juga Smart Holiday Destination, ini sangat bermanfaat nih untuk menambahkan pengetahuan dan juga ilmu nih untuk anak saat liburan sekolah, teman Pro 2. Dan ini aja ya, langsung aja aku bakal spill pilihan destinasi wisata pertama nih ya, Smart Holiday Destination nih ya, teman Pro 2. Yang pertama ada dari Malang nih, teman Pro 2. Ada Jatim Park 2 Kota Batu dan juga Museum Angkut nih, teman Pro 2. Pastinya kalau di Malang nih, kamu bisa jalan-jalan ke Jatim Park 2 di Kota Batu yang merupakan Smart Holiday Destination. Di sana ya, teman-teman Pro 2 ya, kamu bisa bertemu dengan berbagai jenis burung dan belajar mengenai mereka. Dan selain itu, kamu juga bisa datang ke Museum Angkut nih untuk melihat gitu ya sejarah transportasi yang dapat membuka wawasan anak-anak gitu ya, teman Pro 2 ya, terkait alat-alat transportasi yang ada di Indonesia atau juga dunia nih, teman Pro 2. Pastinya ini sangat seru banget ya kalau kamu kesana bareng sama keluarga gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya nih, teman Pro 2, selain tadi di Malang ya, ini yang kedua ada dari Bali nih, teman Pro 2. Ada Bali Safari and Marine Park, serta ada juga wisata Pulau Penyu Tanjung Benoa Bali. Dan memang kalau ngomongin liburan di Indonesia aja gak lengkap ya rasanya kalau kita gak bahas Bali ya, teman Pro 2 ya. Atau Pulau Dewata yang menawarkan tempat wisata keluarga yang pastinya juga bisa memberikan pengalaman belajar untuk anak-anak. Nah, Bali Safari dan Marine Park ini berfokus pada pelestarian satwa langka dan budaya Bali ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen nih jalan-jalan ke Bali, jangan lupa ya buat mampir ke Bali Safari and Marine Park nih, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih, kamu juga perlu banget kalau kamu ke Bali ya, cobain deh melepas penyu nih di Pulau Penyu di Tanjung Benoa ya, menawarkan pengalaman edukatif dan juga interaktif nih, seperti melihat proses penetasan, terus juga pelepasan anak penyu ke laut, serta partisipasi dalam kegiatan pelestarian penyu ya, teman Pro 2 ya. Dan ya pasti ini gak hanya meningkatkan perekonomian daerah ya, tapi juga melestarikan lingkungan nih, teman Pro 2, khususnya lingkungan ekosistem laut yang ada di sekitar Bali ya, teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya nih, teman Pro 2, aku juga bakal informasiin lainnya nih, masih ada beberapa nih ya yang bakal aku spill nih, teman Pro 2. Tapi sebelum itu nih, aku juga mau nginfoin nih bahwa
hujannya ya ternyata semakin deras ini teman Pro 2. Aku ngelihatnya juga seru ya ini ya, hujannya deras sekali. Jadi buat kamu yang mau berkendara atau mungkin kamu yang lagi di jalan ya teman Pro 2 ya, pastinya jarak pandang semakin menipis, jadi buat kamu perlu banget untuk berhati-hati, kurangi kecepatan, dan juga pastinya jalanan licin ya teman Pro 2 ya, hati-hati ya, jangan sampai terjatuh gitu ya atau kepleset gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, aku masih nemenin kamu di 105,5 FM ya teman Pro 2 sampai jam 10. Nanti setelah itu kita bakal masuk ke segmen request. Jadi tunggu dulu nih, kita bakal bahas dulu tentang pariwisata dulu ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Salma Sasabil Hacu.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Riau, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita di penghujung segmen dari Sepada Prioritas Nasional ya. Dan juga ini merupakan segmen terakhir di program Sepada ya, teman Pro 2 ya. Setelah ini di jam 10 kita akan masuk ke segmen program Santai Siang ya, dan juga pastinya segmen Request Indonesia dan juga Mancanegara nih. Dan kali ini teman Pro 2, untuk menutup juga nih, aku mau kasih destinasi lainnya nih yang merupakan salah satu saranan ya atau rekomendasi nih terkait destinasi wisata yang edukatif gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya nih ada Jendela Alam dan Padepokan Dayang Sumbi nih di Bandung nih teman Pro 2. Dan Bandung juga pastinya ini menawarkan berbagai tempat wisata menarik ya, meliputi jendela alam dengan aktivitas berkebun, bercocok tanam, beternak, dan juga memanen hasil kebun nih untuk pengalaman belajar anak-anak ya teman Pro 2 ya. Dan Padepokan Dayang Sumbi ini juga menyediakan edukasi pembuatan kain sutra melalui ulat sutra langsung nih teman Pro 2, yang dijelaskan oleh pemandu wisatanya nih. Dan juga pastinya terdapat pula rekreasi menarik lainnya seperti memberi makan hewan dan juga taman bermain gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, last but not least nih teman Pro 2, ada Taman Belajar dan Sindu Kusuma Edu Park di Yogyakarta. Buat kamu nih teman Pro 2 ya, karena memang tidak hanya banyak pusat pendidikan ya, terdapat beberapa wisata edukasi seperti Taman Belajar yang cukup terkenal nih di kawasan Yogyakarta ya teman Pro 2 ya, di mata wisatawan lokal dan juga luar kota ya. Nah, Taman Belajar Yogyakarta juga menyediakan teknologi interaktif secara digital serta pemutaran video yang akan memicu imajinasi anak melalui ketertarikan anak terhadap teknologi. Dan ada juga Sindu Kusuma Edu Park yang merupakan wisata edukasi serupa dengan melakukan aktivitas outbound untuk meningkatkan

pekerjaan, kuliah, sekolah gitu ya, teman peradua. Jadi semakin jarang gitu ya untuk berkomunikasi. Tapi dengan adanya liburan bareng ini, semoga jadi sarana bonding yang baik juga gitu ya teman peradua ya. Dan aku kali ini juga mau puterin lagu-lagu pilihan nih sambil menuju nanti jam 10 ya teman peradua ya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman peradua yang udah dengerin aku nih ya dari jam 5 sampai jam 10 di program Swada ya. Tenang aja, aku masih nemenin kamu sampai jam 12. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Bernadia, kita kata mereka ini berlebihan.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pradua bareng sama Jessica ya di Pradua Hits List ya, request Indonesia di jam 10 nih teman Pradua. Buat kamu yang mau request lagu Indonesia favorit kamu bisa banget ya teman Pradua ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 ya, atau kamu mau isi di question box yang ada di Instagram kita juga boleh banget ya teman Pradua ya, di @RRIPradua Sungai Liat. Dan teman Pradua, aku masih nungguin ya requestan kamu buat aku puterin di Pradua Hits List pagi hari ini ya teman Pradua ya, bareng sama Jessica sampai jam 12 nanti. Jadi ayo kirim requestan kamu ya teman Pradua ya. Tadi udah ada requestan nih dari teman-teman Pradua ya, yakni lagu dari Angie Carvalho yakni Remuk nih, dan juga nih udah masuk juga dari Kak Lara yang mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Jadi langsung aja nih kita puterin Tata Janeta Korbanmu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya di Pro 2 Hits List Request Indonesia bareng sama Jessica nih di edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan kali ini teman Pro 2 nih udah ada requestan juga nih yang masuk ya. Dari Kak Iren yang mau dengerin lagu dari Ghea Indrawari, Penyihir. Oke, nanti bakal kita puterin ya. Dan juga aku bakal muterin nih ya teman Pro 2 lagu-lagu requestan dari teman-teman yang ada di Instagram kita nih di @rriPro2SungaiLiat. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request nih, aku tungguin ya requestan kamu sampai jam 11 nanti di WhatsApp kita di 0812772210555. Jadi ini dia Ghea Indrawari, Penyihir.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi aku udah puterin requestan lagu dari teman-teman dari Instagram ya, dan juga Kak Iren nih tadi yang request lagu dari Gea Indrawari, Penyihir ya teman Pro 2. Dan aku masih nungguin kamu nih teman Pro 2 sampai jam 11. Kalau kamu mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055. Dan sebelum aku puterin lagi nih lagu-lagu requestan ya teman Pro 2 ya, aku mau kasih satu informasi nih buat kamu nih teman Pro 2, bahwa ada Festival Musik Tahunan Lokal Fest Jakarta 2026 yang hari pertamanya telah sukses digelar pada Sabtu kemarin ya teman Pro 2 ya, yang acara tersebut juga dilaksanakan di Stadion Baseball GBK Senayan. Dan kali ini Local Fest Jakarta 2026 ini dimeriahkan oleh penampilan musisi lintas genre. Di antaranya ada Nadif Basalamah yang menghadirkan suasana syahdu di bawah langit senja. Ada Fizz yang menggebrak panggung dengan aksi penuh energi. Dan Seringai yang membakar atmosfer lewat penampilan eksplosif mereka ya, serta kritik sosial yang lantang ya teman Pro 2 ya. Sementara dari sisi penonton ya, Local Fest 2026 terpantau tidak hanya dipadati oleh kalangan anak muda, tetapi juga banyak keluarga yang membawa anak-anak. Hal ini tentu saja karena festival tersebut menyediakan area menonton yang nyaman untuk bersantai dengan vibes piknik di hamparan rumput Stadion Baseball GBK. Di area tersebut juga diterapkan kawasan bebas rokok, sehingga pengunjung termasuk anak-anak dapat menikmati pertunjukan dengan nyaman, teman Pro 2. Dan itu tadi ya untuk day 1-nya nih teman Pro 2, karena nanti di day 2 juga bakal ada penampilan lainnya ya teman Pro 2 ya. Ada, setahu aku ada It Gitaf dan juga Hindia sih di Local Fest day 2 nanti ini hari ini ya teman Pro 2 ya. Jadi kita lihat aja bagaimana keseruan Local Fest 2026 ini teman Pro 2. Dan aku juga mau muterin ya, meskipun kamu gak bisa dengerin secara langsung ya Nadif Basalamah di Local Fest Jakarta ya teman Pro 2 ya, di tahun ini kemarin ya teman Pro 2, aku bakal puterin nih lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu,

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita di penghujung segmen Request Indonesia ya, Pro 2 Hits List. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya. Di jam 11 nanti akan masuk di segmen Pro 2 Hits List Request Mancanegara. So, buat kamu teman Pro 2, aku tungguin ya requestannya nih di 0812-7722-1055. Dan ini sebagai lagu penutup ya request Indonesia pada pagi hari ini teman Pro 2. Ini ada lagu dari Adhikara Primadona.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Maybe where the kazoo white star. Request mancanegara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Jessica nih di 105,5 nya ya. Dan kali ini di Pro 2 Hits List kita request mancanegara dari jam 11 sampai jam 12 nih teman Pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu dengan pilihan-pilihan lagu requestan dari teman-teman Pro 2 nih dimanapun kamu berada ya. Langsung aja kirim requestan kamu di 08127722105 ya, atau kamu mau isi question box yang ada di Instagram juga bisa banget ya, nanti bakal aku cek ya teman Pro 2 untuk requestan kamu ya. Langsung aja di Instagram kita di @rripro2sungailiat. Dan kali ini Jessica juga udah open ya teman-teman ya, buat kamu yang mau request nih. Tadi juga udah ada yang request nih, ada dari Mama Ki. Halo Mama Ki, apa kabar? Udah lama ya gak pernah bersua nih kita di udara nih teman Pro, Mama K ya. Dan Mama K ini request lagunya By My First-nya NCT Dream. Kayaknya nih Mama K dreamies ya. Aku juga suka loh sama NCT Dream. Mama K ngebiasin siapa nih? Kalau aku Jeno Mama K ya. Si ganteng gitu ya Mama K ya. Dan Mama K semoga sehat selalu juga ya. Dan Mama K juga bilang kalau salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 2 Sungai Liat dimanapun berada. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 mau request-request sambil salam-salam kayak Mama K bisa banget ya di WhatsApp kita ya teman-teman Pro 2 ya. Dan ini baru aja masuk juga nih requestan dari Kak James yang mau request lagu New West Those Eyes nih teman Pro 2. Dan langsung aja yuk kita langsung puterin aja lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ya. So this is NCT Dream by My First.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang. Menabung

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin ya lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya aku masih nungguin nih buat teman-teman Pro 2 yang mau request ya bareng sama Jessica di sini di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Bisa banget ke WhatsApp kita di 081277221055. Dan teman Pro 2 kali ini udah masuk juga nih requestan dari Kak Iren yang mau request lagu dari Kortis Fashion. Wow, emang lagu salah satu lagu Kortis yang Kortis abis gitu ya. Ini kayak trademarknya Kortis gitu ya. Kortis ya begini gitu lagu-lagunya ya, gitu banget deh. Oke, langsung aja nih kita bakal dengerin lagu dari Kortis Fashion.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di penghujung ya dari segmen Pro 2 Hits List nih. Tapi sebelum aku tutup nih teman Pro 2, aku mau ngasih informasi terkait salah satu member dari boy group Tuas nih ya teman Pro 2 ya. Ini yakni Yongjae akan tetap tampil di konser meski alami cedera paha ya, otot paha nih teman Pro 2. Dan Yongjae sendiri nih akan menyesuaikan sebagian penampilannya setelah mengalami cedera tersebut pada saat latihan konser. Dan agensinya Pledis Entertainment memastikan penyesuaian dilakukan untuk mendukung proses pemulihan tanpa membatalkan seluruh jadwal kegiatan. Agensi juga mengungkapkan bahwa Yongjae merasakan nyeri pada paha sebelah kirinya ketika menjalani latihan konser sebelum pemeriksaan medis ya Taman Pradua pada Jumat lalu. Dan hasil pemeriksaan ia dinyatakan mengalami cedera otot dan disarankan membatasi gerak yang berpotensi membebani area cedera sementara waktu. Nah, meski menerima saran medis untuk mengurangi aktivitas fisik tertentu, Yongjae tetap ingin mengikuti agenda grup mendatang nih teman Pro 2. Dan Pledis Entertainment juga mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan keinginan artis dan rekomendasi dari tim medis secara cermat. Yongjae sendiri juga dijadwalkan tetap tampil dalam konser 2026 Tuas Tour 24 hour nih ya teman Pro 2 For You in Seoul pada 27 dan 28 Juni. Kehadirannya pada rangkaian kegiatan mendatang nih tetap berlangsung dengan sejumlah penyesuaian demi mengurangi tekanan terhadap bagian yang cedera. Dan Pledis Entertainment juga menjelaskan bahwa beberapa koreografi dan bagian pertunjukan akan dimodifikasi untuk mendukung proses pemulihan Yongjae nih teman Pro 2. Dan penyesuaian tersebut juga diterapkan agar gerakan selama konser tidak memperburuk kondisi cedera yang sedang dialaminya. Agensi juga meminta pengertian para penggemar terhadap perubahan yang dilakukan selama penampilan Yongjae pada jadwal mendatang. Dan langkah tersebut juga diambil sebagai upaya menjaga kesehatannya sembari tetap memenuhi komitmen terhadap aktivitas grup. Dan Pledis Entertainment juga menegaskan kesehatan dan keselamatan para artisnya selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan mereka. Nah, agensi juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap perawatan dan pemulihan Yongjae hingga kembali menyapa penggemar dalam kondisi yang prima. Dan kita doain juga ya buat Yongjae dari Tuas ini agar segera pulih ya dari cederanya, dan juga mungkin gak akan ada lagi ya member yang kena cedera kayak gini ya teman Pro 2 ya. Pastinya ini bakal bikin para penggemarnya nih sedih gitu ya, apalagi kalau lagi konser gini ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih, kamu juga nantinya bakal dengerin lagu dari Tuas Overdrive ya teman Pro 2. Tapi aku juga mau pamit nih ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak para pendengar kita nih di 105,5 FM teman Pro 2 ya, udah nemenin aku dari jam 5 subuh tadi sampai jam 12 siang. Wow, cukup lama ya aku di sini ya teman Pro 2 ya. Tapi pastinya aku senang banget udah ditemenin kamu ya. Dan juga buat teman-teman yang udah bergabung bersama dengan kita, ada Kak Lara, Kak Iren, terus juga Mama Kay, Kak James dan teman-teman lainnya ya teman Pro 2 ya. Terima kasih udah mendengarkan RRI Pro 2 Sungai Ria. Tenang aja, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Rima nih yang bakal mengisi ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Jadi ini dia Tuas Overdrive.

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Gila,
1: itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro2.

Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yep, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
3: Wow.
2: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Oke, kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Muda Kreatif. Karena nanti jam 1 aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya eSmart. Stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Balik tuh Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Iya, kita di e-sport olahraga Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah turnamen e-sport kelas dunia, di mana kali ini PUBG Mobile Region Open 2026 Season 1 Main Event resmi digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta dan menghadirkan puluhan tim terbaik dari berbagai negara teman Pro 2. Jadi sebanyak 32 tim dari seluruh dunia bertarung memperebutkan total hadiah sebesar $500 atau sekitar 8 miliar rupiah. Dan turnamen ini juga sekaligus menjadi pembuka kalender kompetisi global PUBG Mobile sepanjang tahun 2026. Rangkaian pertandingan berlangsung sejak Juni dan mencapai puncaknya melalui grand finalis yang digelar di 6-7 Juni 2026. Dari total peserta-peserta kini tersisa 16 tim yang berhasil lolos ke babak penentuan. Menariknya, tim Pro 2 Indonesia masih memiliki 3 wakil yang menjaga asa meraih gelar juara di depan publik sendiri. Ada Bigatron by Vitality, Pendum, dan juga Bomb Export. Bukan cuma jadi arena pertandingan para pemain profesional nih. Untuk penyelenggaraannya sendiri menunjukkan semakin besarnya posisi Indonesia dalam industri e-sport global. Direktur Game Kementerian Ekonomi Kreatif, Luat Siombing, menilai kehadiran turnamen internasional seperti PMGO ini membawa dampak yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar kompetisi gym. Jadi menurutnya dampak yang dihasilkan bukan cuma dirasakan oleh industri game ya, tapi juga sektor pariwisata, ekonomi kreatif secara keseluruhan. Sejumlah merek dan kreator Indonesia juga turut dilibatkan melalui berbagai bentuk kerjasama dengan Pro 2. Selain menghadirkan pertandingan kelas dunia, area penyelenggaraan juga diramaikan oleh pelaku UMKM, instalasi interaktif, sampai kolaborasi dengan IP lokal populer yang menyasar generasi muda. Menurutnya juga e-sport memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor seperti musik, desain, animasi, film, sampai industri merchandise. Itu dia informasinya Tum Pro 2, di mana 32 tim bertarung di PMGO 2026 di Jakarta untuk e-sportnya. Oke, nanti kita bakal balikin lagi untuk kasih kamu sejumlah informasi menarik di e-sport olahraga.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Kawan Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana, namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
2: Dalam tukar palingnya makanannya, tukar pembalan lalai aku sebenarnya. Dalam tukar palingnya makanannya.

Oke, teman-teman, masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kami di olahraga e-sport ya. Sekarang ini ada lomba resmi ya, di mana kompetisi e-sport World Cup 2026 resmi mengumumkan pembagian grup menjelang dimulainya turnamen Valorant yang bakal berlangsung di Paris, Prancis. Sebanyak 16 tim Valorant terbaik dari berbagai wilayah dunia dipastikan akan memperebutkan gelar juara sekaligus total hadiah sebesar 2 juta US dollar. Dan kompetisi ini teman-teman mempertemukan 5 wakil dari kawasan EMEA, di mana 4 tim dari Amerika, 4 tim dari Pasifik, 3 tim dari Cina, dan seluruh peserta dibagi ke dalam 4 grup yang akan menjadi penentu langkah menuju babak playoff. Jadi teman Prodo, pembagian grup e-sport World Cup 2026 dimana penyelenggara membagi tim dari setiap wilayah secara merata dalam 4 grup, hanya kawasan EMEA yang memiliki 5 perwakilan sehingga distribusi menjadi sedikit berbeda dibandingkan wilayah lainnya. Untuk grup A dipertemukan juara dunia Edward Gaming dengan wakil Pacific Rex Dragon Queen, tim asal Amerika 100 Thief serta BBI Esports dari EMEA, dan kombinasi ini diprediksi menghadirkan persaingan ketat sejak pertandingan pembuka. Untuk grup B, salah satu grup paling menarik adalah yang diisi oleh Paprex, tim Vitality, Carmina Corps, dan NRG. Keempat tim dikenal karena permainan agresif dan pengalaman tampil di panggung internasional. Sementara di grup C menghadirkan duel antara G2 Esports, Gentlemates, Silai Gaming, dan juga Nongshim Red Force, dan persaingan di grup ini diperkirakan berlangsung seimbang mengingat seluruh peserta memiliki performance yang kompetitif sepanjang musim. Lanjut lagi di grup D, sementara itu dari tim Heretics, MIBR, Global Esports, dan juga All Gamers akan saling berhadapan di grup D untuk memperebutkan 2 tiket menuju fase gugur. Nah, untuk jadwal dan format turnamen babak grup eSport World Cup 2026 dijadwalkan mulai berlangsung di bulan Juli, tepatnya mulai tanggal 2 hingga 7 Juli 2026. Setiap grup akan menghasilkan 2 tim terbaik yang berhak melaju ke babak playoff. Setelah fase gugur berakhir tahun Pro 2, turnamen akan memasuki masa jeda selama 2 hari sebelum kembali dilanjutkan pada tanggal 9 Juli dengan pertandingan playoff, berbeda dengan format yang digunakan pada turnamen internasional seperti Master ataupun Champions. Babak playoff eSport World Cup akan menggunakan sistem single elimination, artinya setiap pertandingan menjadi penentuan. Tim yang kalah langsung tersingkir dari perebutan gelar juara. Total hadiahnya tahun Pro 2, 2 juta US dollar akan diperebutkan oleh seluruh peserta. Besaran prize pool yang akan menjadikan EWC sebagai salah satu turnamen Valorant dengan hadiah terbesar sepanjang musim 2026. Selain memperebutkan hadiah uang tunai, peserta juga akan bersaing untuk mengukuhkan status sebagai tim terbaik dunia di salah satu panggung e-sport paling bergengsi tahun ini. Dan persaingan diprediksi juga bakal bersaing dengan ketat banget ya. Hadiahnya 2 juta US dollar. Aduh, 1 dolar aja sekarang harganya berapa ini teman Pro 2? Sekitaran 17 ribuan. Kalau 2 dolar kali aja tuh sama 17 ribu kali 2 tuh berapa tuh, hitung sendiri teman Pro 2 ya. Dimana tensi pertandingan karena tidak memberikan kesempatan kedua bagi tim, kondisinya membuat setiap laga punya arti penting dalam perjalanan menuju gelar juara eSport World Cup 2026. Oke, teman Pro 2, kita nantikan aja bagaimana pertandingannya dan siapakah pemenangnya. Karena memang banyak sih, olahraga bukan sekedar olahraga fisik ya, tapi juga olahraga mengasah tangan dan otak nih. Apakah kamu tertarik untuk mencobanya, teman Pro 2? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
3: Wow.
2: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk

0: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Alright, semua Broadway. Sampai di sini perjumpaan kita ya di e-sport yang udah aku kasih buat kamu informasi-informasinya tentang e-sport ya. Udah banyak banget, lagu-lagunya udah seru. Kira nanti jam 2 kita bakal relay untuk Broadway RRI Jakarta. Kita mendengarkan top 20 Indonesia. Dan juga nanti jam 3 sampai jam 4 top 20 mancanegara dari Broadway RRI Jakarta. Stay tune terus di Broadway FM. Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu, akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: 1001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 18 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku dengar di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Top 42. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya Top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya Top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

0: 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: nih teman Pro 2, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

0: dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini, kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4, ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 4. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya, siapa juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif, 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR.

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser residensi Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Kortis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Hati Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. Aha.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelani teman Pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini.

dengan Brojok Wonogiri Top 20 Indonesia dan lokal dari Pro 2 RRI Jakarta. Sekarang kita ke Pro 2 RRI Seliat di 105.5 FM. Pro 2 tua terbaik kamu masih bersama aku Rima di Sore Ceria. Ini sampai jam 5 teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi jalan-jalan, selamat jalan-jalan. Happy weekend ya teman Pro 2. Aku masih lagu-lagu yang sedang informasi yang menarik ini buat kamu yang mungkin kayaknya mau pindah aja deh dari Indonesia ya. Tapi prosesnya pasti gak mudah tuh Pro 2. Terus negara mana aja yang bisa memberikan kewarganegaraan yang mudah? Punya kewarganegaraan kan berarti kita punya ikatan resmi dengan suatu negara ya, sampai melahirkan hak dan kewajiban, ibarat kata timbal balik antara individu dan juga negara. Nah, jadi status kewarganegaraan bisa diperoleh sejak lahir atau bisa lewat proses hukum asal syarat-syaratnya udah dipenuhi. Jadi negara mana aja sih yang mudah memberikan kewarganegaraan? Kan ada negara yang wajibkan tinggal di wilayah untuk sekian tahun, bisa menggunakan bahasa setempat dan juga syarat administratif yang cukup banyak. Tapi ada juga beberapa negara yang memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk bisa memperoleh kewarganegaraan. Pertama, Turki, negara yang paling gampang memberikan kewarganegaraan ya. Jadi kalau kamu jadi warga Turki, modal cukup investasi, beli properti minimal sekitar 7,1 miliar. Waduh, mahal banget 7,1 miliar ya. Atau cara lainnya, kamu bisa menyimpan dana minimal 8,9 miliar. Waduh, di bank Turki. Kalau syaratnya udah terpenuhi, proses pengajuannya bisa selesai dalam beberapa bulan. Ya, modal investasi banyak-banyak duit sih kalau menjadi warga negaranya. Selanjutnya, selain Turki ada Dominika, salah satu negara di Kepulauan Karibia. Ini program kewarganegaraan lewat kontribusi dana pembangunan nasional. Lagi-lagi, wit dan duit. Caranya gimana? Kau bisa bikin donasi mulai dari 3,5 miliar. Dari sekian negara yang menawarkan program investasi, kayaknya Dominika terbilang pilihan yang cukup terjangkau dibandingkan Turki yang harus 7,1 sampai 8,9 ya. Selanjutnya ada juga di Nevis, Saint Kitts ya. Masih di Kepulauan Karibia, jadi negaranya berdaulat berbentuk federasi jadi pelopor program kewarganegaraan lewat investasi. Kalau kamu mau jadi warga negaranya gampang, tinggal kasih aja tuh kontribusi minimal 4,4 miliar termasuk biaya administrasi dan hukumnya. Tapi memang kalau dengerin negara ini mungkin agak jarang ya, karena namanya aja unik, Saint Kitts and Nevis. Tapi kalau orang yang punya paspornya, kau bisa punya akses bebas visa ke banyak negara. Selanjutnya ada Vanuatu, tuh Pro 2. Kalau pengen cepat ganti kewarganegaraan, juga bisa pilih Vanuatu, sama-sama menjalankan program investasi. Ya minimal 2,3 miliar, kau bisa langsung pegang paspor Vanuatu dalam waktu 1-2 bulan aja. Ada juga Argentina. Argentina sih, kalau Argentina karena dia terkenal dengan bolanya ya, jadi kalau jalur naturalisasi lebih cepat. Kamu bisa ajukan permohonan status kewarganegaraan setelah tinggal legal sekitar 2 tahun di sana. Ya dibilang cepat iya, karena biasanya rata-rata negara lain mengharuskan kamu tinggal kurang lebih 5-10 tahun ya. Selain Argentina, yang terakhir ada Polandia yang mudah juga memberikan kewarganegaraan karena kau bisa memenuhi syarat izin tinggal, ajuin naturalisasi lebih cepat ketimbang negara lain. Kalau antongi kewarganegaraan Polandia, berarti bakal ada akses tinggal, bekerja juga bisa di negara-negara Uni Eropa. Kira-kira kamu tertarik di mana, negara mana yang pastinya mahal ya? Miliaran dong Pro 2, jadi kamu siapin ada dana cadangan kamu triliunan mungkin ya. Terus jadi sultan aja, mau kemana gampang, tinggal beli kewarganegaraan ya, investasi atau pilih jalur naturalisasi, terserah kamu deh teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi, stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

0: Masuk bulan Juni, cuaca lagi sering bikin plot twist.
1: Huh?
0: Pagi cerah, siang mendung, sore hujan deras. Makanya, jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi. Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, tahu nggak sih?
1: Huh?
2: Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia.
3: Wow.
2: Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka nggak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
1: Wow.
2: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Ya kita berdua masih di 105.5 BBM Pro 2, teman terbaik kamu sore ceria. Tadi kita udah ngebahas ya tentang negara yang mungkin pengen kamu kunjungin, dan kalau kamu tertarik mau menetap di situ dan jadi warga negara di situ, nah gimana teman Pro 2, udah memikirkan negara mana? Atau kamu masih cinta Indonesia ya teman Pro 2? Nih buat kamu yang lagi nonton, apalagi anak-anak ya, kalau gadget digital itu kan jadi kehidupan kita sehari-hari ya. Orang tua juga harus memastikan konten yang ditonton sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Karena kayak screen time itu kan berlebihan bisa mengurangi waktu anak untuk bermain, berinteraksi, membaca atau melakukan aktivitas fisik. Dan beberapa tayangan juga berpotensi memperlihatkan kekerasan, perilaku yang tidak sehat, informasi yang belum dipahami secara emosional oleh anak. Jadi ada beberapa aturan. Menonton TV bukan berarti melarang ya, tapi ada beberapa aturan yang bisa diterapin nih. Kalau usia anak umur 0-4 tahun, jangan lihat handphone dulu. Balita ya, di bawah 5 tahun, jangan terlalu sering deh lihat screen time TV ataupun handphone gitu ya. Kalaupun ada, mungkin satu harinya bisa 30 menit atau 20 menit deh. Pendampingan orang tua juga penting sih. Jadi berikan contoh penggunaan gadget atau gawai yang sehat. Prioritaskan bermain bebas dan aksi nyata. Hindari ketergantungan gadget saat bepergian juga sih teman Pro 2. Itu kan umur 0-4 tahun. Lanjutnya untuk anak usia 5-11 tahun, kalau lagi mau nonton TV, dampingi gitu teman Pro 2 ya. Karena ada juga kadang-kadang di TV ataupun di gadget perilaku yang mungkin kurang baik, hubungan yang tidak sehat dalam cerita. Jadi kalau kamu bisa mendampingi anak ya, ini bisa membantu anak menjadi penonton yang lebih kritis. Kemudian kamu juga bisa menetapkan batas waktu dan zona bebas layar. Pilih tayangan yang berkualitas. Selanjutnya, kalau anak usia 12 tahun ke atas, kau bisa tetapkan aturan penggunaan media. Ajarkan literasi digital dan privasi. Karena remaja itu harus memahami informasi yang mereka lihat, karena tidak selalu mencerminkan kenyataan. Selain itu, mereka juga harus tahu pentingnya menjaga privacy pada saat menggunakan platform digital. Jadi edukasi mengenai keamanan data pribadi, etika komunikasi, risiko berbagi informasi juga jadi bagian yang penting untuk mendampingi remaja menghadapi era digital. Pada akhirnya sebenarnya televisi atau media digital kan menjadi sarana pendukung ya untuk tumbuh kembang anak kalau digunakan dengan cara yang tepat teman Pro 2. Jadi gimana? Apa kamu bisa mengajari adikmu mungkin ya, atau keponakan-keponakan atau generasi-generasi muda untuk jangan terlalu sering main handphone terus ya, karena bisa dampaknya cukup berbahaya.

0: Gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya. Perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro2.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Podcast. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
4: Wow.
3: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Ngobrol dulu gak bersama banget ya. Ini udah 16.58 di Sore Ceria. 2 menit lagi nih ngobrol dua. Saatnya kita mengakhiri perjumpaan kita di Sore Ceria. Tenang aja, jam 5 sampai jam setengah 6 nanti kita bakal temenin kamu kembali di musik dan informasi. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Tumpang Produk Musik dan Informasi. Ini buat kamu yang kepo tentang dunia artis, selebritis gitu ya. Ini dari Hollywood datangnya Tumpang Produk, dari Brad Pitt dan juga Angelina Jolie. Jadi perceraian mereka tuh masih menyisakan masalah. Kedua aktor dan aktris Hollywoodnya masih terlibat dalam kasus hukum terkait kilang anggur di Prancis. Waduh, ini soal harta lagi Tumpang Produk. Tapi gini, mereka dikabarkan ya, katanya si Brad Pitt menang di pengadilan Tumpang Produk. Jadi dia dapat lampu hijau untuk mengunggah seorang miliarder Rusia yang membeli 50% saham kilang anggur Prancis dari Angelina Jolie. Nah, putusan ini datang dari pengadilan banding negara bagian California yang membatalkan keputusan sebelumnya, di mana kasus ini berakar dari kepemilikan perkebunan anggur seluas 486 hektar di selatan Prancis yang dibeli oleh siapa? Iya, oleh Brad Pitt dan juga Jolie tahun 2008. Tempat itu juga jadi lokasi pernikahan mereka. Si Jolie sempat berencana untuk jual bagiannya ke Brad Pitt ya, tapi negosiasi gagal setelah Pitt disebut bersikeras biar Jolie menandatangani perjanjian kerahasiaan. Perjanjiannya berisi larangan Jolie mempublikasikan tuduhan kekerasan yang menjadi latar perpisahan mereka. Tuduhan itu juga mencakup insiden di pesawat pribadi tahun 2016 ketika Jolie mengklaim Pitt menggenggam kepala dan mengguncangnya, mencekik salah satu anak dan memukul anak lainnya di wajah. Jolie menolak syarat itu, kemudian ia membuat kesepakatan senilai 1,1 triliun dengan konglomerat minuman beralkohol asal Rusia, Yuri Sepler. Tahun 2022, Pitt mengajukan gugatan dengan tuduhan Jolie melanggar kesepakatan tidak tertulis bahwa keduanya tidak akan menjual saham bisnis tanpa persetujuan satu sama lain. Keterlibatan Sepler dalam perkara ini terkait dugaan bahwa ia mengatur akuisisi diam-diam bersama Jolie untuk melanggar hak dari Brad Pitt. Awalnya, hakim pengadilan negara bagian California menilai Sepler tidak cukup terlibat dalam transaksi, hingga akhirnya dia dianggap sebagai investor pasif dan tidak bisa dipaksa masuk ke dalam kasus. Namun pengadilan banding membalik keputusan itu dalam tetapkan yang dikeluarkan hari Rabu 24 Juni, majelis hakim menilai Sepler memainkan peran penting dalam merancang dan menyelesaikan kesepakatan pembelian Miraval alias perkebunan anggur itu ya. Bahkan menurut hakim ya, bukti kuat bahwa Sepler memiliki otoritas pengambilan keputusan akhir mengenai apakah negosiasi akan berlanjut dan dengan syarat seperti apa. Surat-surat dari Sepler kepada Jolie juga menunjukkan keterlibatan langsung dalam transaksi, bahkan dalam prosesnya Sepler mengirim 3 surat kepada Angelina Jolie. Salah satunya berisi ucapan terima kasih, penawaran terkait kesepakatan meskipun ada komplikasi pribadi, dan surat dari penundaan pembayaran cicilan karena kendala dengan Pitt. Kasus ini panjang ya, juga bisa membuka detail keretakan hubungan Brad Pitt dan juga Angelina Jolie dalam gugatan balik yang diajukan setelah Pitt menggugat Jolie terkait perkebunan anggur. Jolie untuk pertama kalinya merinci kekerasan yang dilakukan oleh Pitt, namun Pitt membantah tuduhannya. Aduh, semakin ini ya, semakin panas ya persaingan antara Pitt dan juga Angelina Jolie untuk bagaimanakah kabar dari perkebunan anggur mereka sendiri, yang mana mereka beli tahun 2008. Kalau tahun 2026 berkali-kali lipat, mungkin lebih dari triliunan, lebih banget 100 triliunan mungkin ya, untuk hasilnya sendiri bisa dipakai berulang kali perkebunan anggur ya Tumpang Produk. Tapi kita doakan semoga masalah ini cepat selesai Tumpang Produk, jangan dibiarkan berlarut-larut. Oke Tumpang Produk, itu dia, nanti kita bakal balik lagi untuk kasih kamu informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang seru di sore kamu.

Kita berdua sampai di sini. Jumpa kita di musik dan informasi. Kita udah jam 7.27 menit, 17.27 menit. Karena jam 17.30 nanti kita bakal kasih kamu lagu-lagu religi dan juga kutipan renungan petang sambil menunggu waktu untuk menanti azan maghrib dan juga pengajian relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: siap.
1: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Al-Mu'min ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Yang teman Pro 2 kembali lagi ya, masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini ada Muti yang akan nemenin kamu nih, teman Pro 2, nanti sampai jam 12 malam ini. And so kita awali dulu perjumpaan kita di malam hari ini dengan informasi di info viral. Tapi sebelum itu, Muti mau ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya buat kamu, dan selamat beristirahat karena besok udah hari Senin lagi nih, teman Pro 2, setelah menjalani weekend yang cukup menyenangkan mungkin ya buat kamu di Sabtu Minggu ini, dan sekarang saatnya istirahat dan memulai kembali aktivitas di esok hari. Dan teman Pro 2, informasinya kali ini datang dari album debut Kortis yang udah melampaui 600 juta streaming di Spotify. Jadi album debut K-popnya Kortis yang bertajuk Color Outside The Lines ini udah melampaui angka 600 juta streaming di platform Spotify. Menurut pernyataan dari Big Hit Music selaku agensi yang menaungi grup mereka. Menurut warta kantor berita Yonhap pada Kamis 25 Juni kemarin, Big Hit Music juga menyampaikan bahwa album debut Kortis melampaui angka 100 juta streaming dalam sebulan setelah dirilis pada September tahun lalu. Wow, cepat banget ya. Ini pergerakannya mereka nih, teman Pro 2. Semenjak angka penjualan album fisiknya udah mencapai angka 2,1 juta unit menurut agensi, dan extended play-nya ini EP-nya bertajuk Green Green memiliki grup beranggotakan Martin, James, Juhan, Seonghyun dan juga Kyunho. Ini juga menempati peringkat ke-61 di Billboard 200 pada pekan pelacakan terkini setelah menempati peringkat ke-30 pada bulan lalu. Wah, ini gokil juga ya perjalanan mereka nih, teman-teman berdua, dengan maksudnya ini karya debut mereka ya gitu, tapi sudah bisa punya hasil yang cukup keren banget ini. Dan pencapaian ini juga tentu menjadi kabar baik bagi mereka semua nih, dari personel grup Kortisnya ini sendiri. Dan buat kamu teman Prodo, apakah sudah ikut mendengarkan juga gitu ya si apa namanya singlenya mereka ini? Coba ya kita ke single Kortis kali ini sebelum nanti kita akan beralih ke informasi lain. Kali ini Kortis dengan single terbaru mereka, Go.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Info Pro 2 buat kamu di teman Pro 2 ya. Kali ini Info Pro 2-nya datang dari informasi Harry Styles yang tumbang di atas panggung saat konser di London. Waduh nih teman Pro 2 ya. Jadi penyanyi solo dan sekaligus mantan anggota musik grup musik One Direction, Harry Styles, tumbang di atas panggung saat konser residensi yang bertajuk Together Together di Wembley Stadium di London, Inggris pada Jumat kemarin. Dalam video yang beredar, Harry Styles saat itu sedang melakukan agenda hall pause yang menjadi kesukaan para penggemarnya, yaitu menyemburkan air ke arah atas dari mulutnya di sela-sela lagu As It Was. Saat bintang, sang bintang ini diduga tersedak air sehingga terjatuh ke belakang, menurut laporan People pada Sabtu 27 Juni kemarin ya. Setelah jatuh, Style menutup mulutnya, memegang perut, serta terlihat seperti ingin muntah. Dalam video yang beredar, perutnya terlihat kembang-kempis seperti sedang berusaha bernapas. Kejadian itu berlangsung sekitar 17 detik di atas panggung, lalu Harry Styles kembali bangkit dalam keadaan baik-baik saja dan melambaikan tangan.

0: Ya, oke, teman-teman Pro 2 setelah ini ya di pukul 19 nanti akan beralih ke Pro 2 Jakarta karena setelah ini akan ada Pro Indonesia Pro India di jam 19.00 ini. Nanti kita langsung beralih ke Pro 2 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: iTunes top album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes top song di sejumlah wilayah. Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026. Info Pro 2. Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Heyo teman berdua, masih bareng Muti ya di kali ini segmen Jaga Malam edisi Minggu 28 Juni 2026 tentunya ya. Muti nemenin kamu nanti sampai jam 12.30 malam nanti. So, kita awali perjumpaan segmen berikutnya di Jaga Malam kali ini dengan obrolan komunitas. Dan teman berdua, kali ini kita tahu ya bahwa banyak banget sekarang komunitas yang sudah mulai bermunculan, baik itu dari yang berangkat dari hobi, kemudian juga berangkat dari ketertarikan, atau mungkin berangkat dari grup-grup olahraga begitu ya. Terus juga komunitas yang berangkat dari rasa sakit gitu. Ada juga loh teman Prodo, bahwa banyak sekali komunitas-komunitas unik. Tapi di malam ini, edisi kali ini bareng Muti, kita bakal bahas salah satu komunitas yang berangkat dari hobi berolahraga alias hobi gerak gitu ya. Kali ini komunitas dari dunia olahraga. Tapi nanti ya kita bahas setelah yang satu ini. Muti siapin kamu dulu deh dua lagu gitu ya. Nanti kita bahas lagi kira-kira komunitas apa yang akan kita bahas di malam ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tadi ya sesuai janji kita bakal ngebahas salah satu komunitas yang berangkat dari hobi olahraga, yaitu 180 Run. Nah, ini adalah komunitas untuk pecinta lari yang dibentuknya udah lumayan lama sih, dari tahun 2023, dan tepatnya itu di 26 April. 180 Run ini juga punya beberapa lokasi gitu ya. Mereka bahkan udah merayakan anniversary keduanya di 10 kota, yaitu di Jakarta, Bandung, Lampung, Semarang, Surabaya, kemudian Bali juga, di Balikpapan. Ini pokoknya di beberapa kota besar tuh udah nih teman Pro 2, termasuk di Manado, Makassar, dan juga Tasikmalaya. Nah, ternyata emang si foundernya Andika Pratama ini juga bilang memang acara di anniversary mereka kemarin ini punya makna yang lebih dalam, bukan sekedar anniversary untuk merayakan aja gitu loh teman Pro 2, bahwa mereka ini punya banyak sekali agenda-agenda gitu ya. Terus juga komunitas larinya ini aktif di beberapa kota, kemudian menjadi apa ya, menjadi wadah yang baik, yang bertumbuh pesat gitu di berbagai kota-kota besar di Indonesia gitu. Terus juga nih teman Pro 2, mereka juga kalau dari Instagram ya, dengan username 180run, ini mereka memang juga bukan cuman berlari aja, tapi juga justru mengembangkan kemampuan untuk terus berprogresnya itu teman Pro 2. Ini lumayan keren ya, komunitas lari kan saat ini ada banyak banget gitu ya teman Pro 2, nggak hanya komunitas-komunitas lari doang, tapi ini menjadi cukup unik kalau kita lihat dari Instagram mereka at 180run, 180run gitu ya kalau Indonesianya. Mereka banyak banget agenda-agenda itu, mulai dari lari aja gitu, terus juga berbagai agenda lain, ada like the night gitu, terus nanti ada juga cheerings waktu berbagai agenda running. Terus mereka juga selalu rutin gitu ya mengadakan latihan, practice, pokoknya banyak banget. Kalau di GBK sih mereka ada agenda-agenda kayak GBK Loop, terus juga CFD Sudirman Loop, lalu ada juga Senayan BSD, SCBD Loop, pokoknya ada beberapa rute-rute mereka gitulah yang memang sudah di tetapkan alias rutin sering di situ. Selain itu juga mereka ada agenda strength training, jadi nggak hanya berlari aja tapi juga berlatih kekuatan gitu ya. Lalu mereka juga ngadain ini sih long run gitu, beberapa waktu sesekali mengadakan long run di beberapa agenda. Kalau di Instagram mereka sih memang banyak agenda kayak di Surabaya, Semarang, di Jakarta tentunya. Terus juga ada yang di Manado, jadi udah tersebar banget di beberapa kota besar di Indonesia. Mungkin kamu tertarik nih teman Pro 2, buat kamu yang pengen memulai lari atau justru udah hobi lari gitu ya, sama 180run, mungkin ada di kota kamu, misalnya tadi Bandung, Makassar gitu, atau di Balikpapan, di Lampung juga ada katanya nih teman Pro 2 ya. Nanti kita bahas lagi teman Pro 2 beberapa komunitas yang cukup unik dari dunia olahraga. Don't go anywhere, tetap di 105,5 FM ya.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing.
3: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Ya teman nomor 2 ya, kita masih lanjutin obrolan komunitas. Tadi kita ngebahas beberapa komunitas lari, kali ini kita beralih ke komunitas lari Turu Runners namanya. Namanya lucu, Turu yang berarti tidur ya. Kira-kira apakah ada agenda tidurnya di dalam kegiatan lari mereka? Ternyata nih teman pro 2, Turu Runners ini salah satu komunitas lari yang terbentuknya di 2024, tepatnya di bulan Februari gitu ya. Terbentuknya ini pun dari ide ini ya, circle teman lari, kemudian inisiatif akhirnya untuk bentuk komunitas. Setelah itu para pendiri komunitas juga mulai ngajak teman-teman lain buat gabung, dan lambat laun akhirnya semakin ramai, semakin dikenal juga di Jakarta khususnya. Terus komunitas runner ini udah punya latihan rutin di Minggu pagi atau San Moran. Lalu tentang nama komunitasnya ini ternyata sebenarnya nggak ada makna khusus gitu. Ternyata mereka nggak ini kok teman produk nggak tidur gitu ya, meskipun namanya Turu tapi tetap harus produktif, tetap harus semangat berlari, karena di sini Friend to Run You ini menjadi apa namanya tagline mereka, Friend to Run You, walaupun mirip dengan istilah Jawa artinya tidur gitu ya, tapi sebenarnya Turu ini salah satu tagline mereka yang ada kepanjangan Friend to Run You gitu. Nah, pemilihan ini sebenarnya ya benar-benar murni biar kelompok ataupun komunitas mereka ini lebih mudah diingat, karena kadang-kadang kan kalau punya nama yang unik, nyeleneh gitu kan biasanya mudah diingat, dan dalam waktu yang cukup singkat gitu ya, mereka ini udah punya anggota sekitar 200-an lebih orang, jadi sudah cukup banyak, udah ratusan anggota yang tergabung, gak sampai 1 tahun gitu. Terus kelompok ini juga terbuka untuk semua pihak gitu, yang terbuka untuk siapa aja, baik yang masih muda, udah master atau udah senior gitu juga bisa. Dan kalau bisa cari informasi di Instagram mereka di @turu.runners teman berdua. Dan agenda-agenda mereka juga lumayan banyak, kayak latihan lari rutin di hari Minggu. Akun mereka juga sudah punya ribuan followers ya, ini ya banyak banget anggota mereka yang juga menjadi pacer di beberapa event lari. Keren sih ini, buat kamu mungkin teman pro 2 yang tertarik juga sama komunitas-komunitas lari gitu ya. Dan kalau kamu rajin nyari, biasanya beberapa komunitas lari itu juga buka agenda kayak virtual run gitu, jadi bisa berlari jarak jauh, bukan jarak jauh ya, maksudnya meskipun jauh-jauhan, gak di satu lokus ataupun titik yang sama, kamu bisa tetap ikutan lari, terus kamu juga bisa dapat jersey barengan. Jadi ini kayak virtual run gitulah. Nah, kalau kamu suka atau lagi pengen mencoba olahraga ini ya, yang lagi tren, yang lagi viral, bisa banget nih teman pro 2 ya.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim, atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Udah, tambah aja jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Kita berdoa sampai di sini ya segmen obrolan komunitas kita. Nanti di jam 9 kita bakal lanjut ngebahas satu obrolan yang cukup menarik tentang asmara. Jadi jangan kemana-mana, tapi Prodo RRI Semelia, tempat terbaik kamu ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca dokter. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, dokter di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Ya, teman Pro 2 masih di 105,5 FM ya, Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita ngebahas soal split bill yang masih menjadi diskursus di berbagai media sosial, entah itu di X, di Instagram, di Threads, bahkan ya saat ini yang cukup menarik itu soal diskursus mengenai praktik split bill ini memang sih menjadi topik yang hangat ya diperbincangkan. Sebenarnya umumnya perdebatan ini mengemuka dalam konteks kencan pertama atau first date, di mana ada pihak yang menganggap seharusnya kalau untuk first date itu ya laki-laki yang menanggung berbagai biayanya, khususnya di bagian makanan ataupun apalah pokoknya yang date dilakukan itu ya. Nah, terus ada pandangan lain yang berpendapat bahwa ya idealnya tuh dibagi harga dari kegiatan date, first date itu, kencan pertama itu ya harusnya dibagi antara perempuan dan laki-laki sama gitu. Nah, ada pandangan yang menilai bahwa tanggung jawab finansial ini enggak harus dibebankan semuanya ke laki-laki. Nah, jadi mulai banyaklah diskursus split bill yang dipandang sebenarnya bentuk dukungan terhadap relasi yang lebih egaliter gitu bahasanya ya. Dan satu kejadian nyata, memang praktik split bill ini banyak juga yang mengaku, cewek-cewek gitu ya, yang mengaku bahwa ih kok ilfeel ya rasanya kalau justru di kencan pertama udah split bill gitu. Terus ada beberapa kajian gender juga yang bahas sebenarnya respon emosional terhadap split bill ini juga menunjukkan dinamika yang enggak gampang, karena ini cukup struktural ya, bahwa fenomena ini memperlihatkan praktik sederhana pembagian biaya ini bisa memunculkan ketegangan emosional bagi beberapa gender. Nah, jadi pada akhirnya sering ada yang mengaitkan dengan konsep maskulinitas juga. Nah, beberapa wanita gitu menganggap ya sebenarnya laki itu nggak harus membayar semuanya gitu, bisa dibagi. Tapi ada juga yang merasa laki-laki itu gak maskulin kalau ternyata mereka membagi biaya kencan pertama itu. Nah, justru inilah yang menjadi pangkal diskursus ini. Jadi memang akan selalu ada, akan sering muncul kembali, karena ini berkaitan, ini ya teman Prodo, berkaitan dengan ego. Nah, ego inilah yang kemudian pada akhirnya berkaitan dengan peran dari penyedia, misalnya entah laki-laki yang mungkin ada keterbatasan finansial gitu ya, kemudian egonya merasa tersentil, jadi gak bisa memenuhi itu tadi gitu. Tapi sebenarnya ini apa ya, kalau pandangan Muti pribadi sih ini lebih ke masing-masing aja ya, point of view-nya masing-masing. Jadi semua orang tuh gak harus saklek ini gitu ya, tapi ini bisa menjadi satu hal yang cukup serius kalau diperpanjang, karena biasanya juga ada yang ngerasa kayak ya aku seorang laki-laki, aku harus bertanggung jawab untuk semua pembiayaan ini gitu, padahal seorang perempuan justru merasa ya kan bisa dibagi juga gitu. Justru ini menjadi diskursus. Kamu pernah gak teman berdua merasa ada di posisi ini gitu ya, kadang merasa seperti aduh aku gak mau deh gitu. Tapi atau mungkin kamu pernah melihat misalnya teman kamu dalam kondisi ini dicurhatin, atau justru kamu sendiri, bolehlah ya kamu ceritain ke aku gimana ceritanya soal diskursus split bill ini gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya.

0: Aduh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen pala ku ne, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bunga kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. Go to it.

teman-teman Prodo, kalau kamu tadi berdasarkan bahasan kita, tim yang gak apa-apa split bill kalau first date, atau justru kamu yang ya harusnya cowok dong yang membayar ini semua, ya benar Martin bukan minta dibayarin sih ya, tapi emang seharusnya begitu kalau kamu mikirnya gimana nih. Dan ini juga menjadi pembahasan di banyak platform sosmed. Sebenarnya relasi sosial termasuk ngedate ini gak sesederhana pembahasan soal kasir dan pembayaran aja gak sih teman Produa. Dan kesetaraan juga bukan soal angka yang sama, tapi soal relasi kuasa dan juga kondisi material kita gitu. Jadi memang kalau ada satu yang punya lebih baik, lebih banyak, dan berbagi itu kan bukan bentuk penindasan, tapi bentuk solidaritas juga. Jadi mungkin kamu yang masih memandang, beberapa memandang patriarki lah atau apalah, dan ini sebenarnya gak ada kaitannya sih ya dengan diskursus gendernya, ini menjadi hal yang berbeda juga gitu. Jadi ada beberapa tips mungkin ya buat kamu, kalau seandainya kamu memang tipe orang, tipe cewek deh misalnya yang gak apa-apa gitu, seandainya split bill, mungkin kamu kasih sign dulu dari awal sebelum first date gitu ya, biar ya biar gak ada kesalahpahaman aja gitu. Takutnya kamu tiba-tiba minta berapa gitu kan, nanti wah si pasangan kamu gitu ya memandang, kok dia begini sih gitu. Jadi biar gak ada kesalahpahaman ya baiknya di ada sign dari awal dulu, ada tanda-tandanya dulu gitu ya. Jangan sampai justru hanya perkara split bill ini justru menghancurkan kencan kamu gitu teman Produa ya. Dan sampai di sini obrolan kita soal split bill teman Produa, nanti kita bahas lagi obrolan lainnya karena di jam 10 malam ini kita akan ke cerita penutup hari. Dan go anywhere teman Produa, karena Muti ada tips yang cukup menarik di cerita penutup hari kali ini. Jangan kemana-mana pokoknya ya, tetap di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Prodo Sungai Liat. Hi, it's Katy Perry. This is Pink. Hey, yo, it's DJ Khaled. Hey, this is Demi. Hey, this is Justin Timberlake. This is Major Lazer. Hey, guys, I'm Ariana Grande. Boy, Young Dro. This is Drizzy. Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22

0: show is DJ Khaled.
1: Hey, this is Ellie Goulding.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
4: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, Young Dro.
6: This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez.
8: They're keeping the summer hot.
9: Hai, kita nomor 2 masih bareng Muti ya, nemenin kamu di Jaga Malam bareng Pro 2 Sungai Liat edisi Sabtu. Kok Sabtu sih? Minggu ya, ya ampun, udah mulai hilang fokus nih aku teman Pro 2, sorry ya. Nah, di hari Minggu 28 Juni 2026 alias besok Senin teman Pro 2 ya. Nah, kali ini kita ke segmen berikutnya di jam 10 kita bakal ke cerita penutup hari ini soal salah satu kebiasaan yang ternyata apa ya punya manfaat gitu ya, ataupun ada benefit lah dari kegiatan simple ini untuk kesehatan. Nah, kegiatan apa itu? Yaitu oil pulling. Oil pulling ini adalah gerakan atau praktik gitu ya, berkumur dengan minyak nabati murni selama 10 sampai 20 menit untuk menarik bakteri dan racun dari rongga mulut. Sebenarnya tradisi ataupun praktik ini berasal dari pengobatan tradisional Ayurveda yang memang populer menggunakan minyak kelapa. Ini ya, virgin coconut oil, karena sifat antibakterianya itu. Nah, terus selain pakai minyak kelapa asli, minyak kelapa murni gitu ya, kamu juga bisa pakai minyak wijen atau minyak zaitun, tapi perlu memilih ya, harus pintar-pintar milihnya. Apa manfaatnya? Ternyata manfaatnya ini ada banyak banget nih teman Pro 2. Dari oil pulling ini, yaitu pertama bisa ngurangin bakteri karena efektif menurunkan jumlah bakteri perusak gigi, terus juga bisa mencegah masalah gusi, kemudian menyegarkan nafas. Bisa kalau dari menyegarkan nafas ini dia bisa mengurangi senyawa penyebab bau busuk gitu. Terus ini juga ternyata sudah banyak yang merekomendasikan dan membuktikan bahwa oil pulling ini bikin gigi semakin bersih, terus cerah juga dari aktivitas rutin berkumur-kumur dengan minyak murni ini tadi. Wah, keren nih ya. Ini juga menjadi hal baru. Terus ternyata beberapa public figure juga sudah mulai menerapkan ini ya teman Prodo. Kalau yang Muti baca, nanti kita bahas lebih lanjut kira-kira seperti apa cara kalau seandainya kamu pengen gitu ya, pengen coba mempraktekkan oil pulling ini kayak gimana caranya. Nanti Muti kasih tahu tips dan juga cara ngelakuin ataupun mempraktikkan langsung di rumah gitu ya, kumur-kumur pakai minyak murni ini, minyak kelapa murni. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi kamu jangan kemana-mana kalau pengen tahu lebih dalam soal oil pulling. Don't go anywhere, stay tune di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk

Ya teman program, nanti kembali hadirkan info ya buat kamu nih di sela-sela cerita penutup hari. Ternyata ada informasi yang cukup menyedihkan karena 50/50 mengumumkan ada perubahan jadwal tur Asianya dan berencana akan batal ke Indonesia. Jadi grup K-pop 50/50 mengumumkan ada perubahan jadwal tur konser mereka di wilayah Asia untuk tahun 2026 ini, termasuk adanya pembatalan rencana pertunjukan mereka di Indonesia. Menurut siaran Sompi pada Jumat 26 Juni lalu, Hello Life menyampaikan bahwa jadwal konser Still Lovable 2026 50/50 ASEAN Fan Con Tour ini udah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute turnya. Dalam tour ini, 50/50 semula dijadwalkan tampil di Jakarta pada 11 Juli, di Kuala Lumpur 19 Juli, dan Manila di Filipina itu 25 Juli, serta di Seoul pada 1 Agustus. Tapi jadwal yang udah direvisi di jadwal itu di dalam grup yang anggotanya meliputi Kenna, Moon, Yewon, dan Athena ini akan memulai tur konser mereka langsung di kota Seoul. Nah, Hello Life menyampaikan bahwa pertunjukan grup di Filipina rencananya dilaksanakan tidak lama setelah konser di Seoul dan konser di Malaysia ditunda sampai paruh kedua tahun 2026. Waduh, ada beberapa perubahan yang cukup signifikan. Terus rencana pertunjukan 50/50 di Indonesia udah dibatalkan karena keadaan lokal yang tidak apa ya? Mungkin karena ada keadaan lokal yang belum bisa terhindarkan gitu ya. Dan mereka juga mohon maaf untuk dan juga minta pengertian dari para penggemar di Indonesia yang mungkin udah lama menantikan momen ini ya, ternyata belum bisa terlaksana. Hello Life juga menyatakan bahwa informasi lebih detail mengenai tanggal dan tempat pertunjukan 50/50 dalam rangkaian tur Asia akan segera diumumkan di saluran informasi resminya. Jadi buat kamu mungkin penggemar 50/50 yang sabar ya, karena kemungkinan besar gak jadi ke Indonesia, tapi kamu masih bisa sih ke beberapa negara di Asia Tenggara gitu ya. Tetap semangat buat kamu teman Pradua nih penggemar 50/50 karena ada perubahan jadwal dan gak jadi ke Indonesia deh.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu merdeka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil.

0: Di 105,5 FM Prodo RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tadi di singlenya Sheryl Senavia dengan Sebatas Teman. Kali ini mungkin lanjutin tadi buat kamu yang penasaran gitu ya, gimana sih cara praktikin oil pulling ini, salah satu cara untuk mengurangi bakteri, terus juga mencegah bau mulut serta mencegah masalah gusi. Ternyata gampang banget teman Prodo. Kamu bisa ambil 1 sendok makan minyak, boleh virgin coconut oil ya, yang paling utama tuh yang paling bagusnya sih itu. Atau kamu juga kalau ada pilihan minyak wijen yang asli atau minyak zaitun juga, ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa itu juga boleh. Cuman kalau seandainya untuk lebih yakin, untuk awalan kayaknya kamu boleh coba kelapa, minyak kelapa asli gitu ya, minyak kelapa murni. Terus 1 sendok minyak makan tadi kamu langsung masukin ke dalam mulut, terus kumur-kumur aja perlahan, kumur-kumur, pastikan minyaknya itu menjangkau sela-sela gigi dan seluruh area mulut selama 15 hingga 20 menit. Habis itu kamu buang hasil kumur-kumurnya itu, jangan sampai ketelan, terus juga buangnya ke wastafel. Jadi jangan dihindari gitu ya membuangnya ke wastafel, karena minyak ini kan mengandung bakteri dan kotoran. Terus juga membuang ke wastafel ini bisa membuat saluran pipa tersumbat. Nah terus kamu tinggal bilas mulut dengan air hangat, kumur-kumur aja gitu ya dengan air hangat, baru deh lanjutin menyikat gigi kayak biasa. Jadi sebelum sikat gigi gitu ya, mengawali ritual malam gitu ya, kalau mau sikat gigi kamu kumur-kumur dulu sama virgin coconut oil atau alias minyak kelapa asli, bukan kelapa sawit ya, bukan minyak sayur, minyak goreng, jangan ya. Nah kamu pakai oil pulling ini tadi dengan minyak kelapa murni, minyak asli gitu, yang harum itu ya. Minyak kelapa murni itu kan wangi gitu ya teman produan. Nah ini ternyata punya manfaat menarik gitu, selain mengatasi masalah bau mulut juga bisa mencegah gigi berlubang teman produan. Jadi buat kamu mungkin mumpung sekarang giginya masih baik-baik aja, untuk menghindari gigi berlubang atau sakit gusi, boleh dicoba ya ini. Mata juga jadi tertarik deh, soalnya kadang-kadang kita tuh gak sadar ya kapan gigi kita akan mulai menurun kualitasnya. Terus juga kebersihannya juga harus kita jaga terus. Selain rutin scaling, kamu juga mungkin bisa mencoba tips oil pulling ini ya teman produa. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, ada beberapa tips gitu ya buat kamu di segmen cerita malam kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Produa RR Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Bencana bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Saat gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok dateng bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman-teman kamu.

Oke teman perduan, di pukul 22 lewat 49 ya sekarang. Tadi udah mau dibagiin juga beberapa tips buat kamu menjaga kesehatan khususnya di area mulut dengan cara ataupun praktik oil pulling. Nah, tips penting dan juga ada peringatan buat kamu yang mungkin tertarik juga dengan oil pulling tadi ataupun praktik kumur-kumur pakai minyak minyak kelapa asli ya. Ini perlu di ini apa namanya perlu digarisbawahi soal risiko pneumonia lipoid, yaitu tertelan minyak secara nggak sengaja, misalnya minyak yang terhirup paru-paru. Jadi kalau seandainya kamu sedang melaksanakan ataupun praktik oil pulling kumur-kumur dengan minyak, harus hati-hati, ya harus tenang, nggak usah sambil ketawa-ketawa, nggak boleh sambil berbicara karena rawan terhirup ke paru-paru si minyaknya itu tadi. Terus oil pulling ini bukan artinya mengganti sikat gigi ya, ini sama sekali nggak mengganti sikat gigi. Jadi jangan ditinggalkan sikat giginya, justru oil pulling ini menjadi pelengkap. Jangan sampai kamu justru nggak sikat gigi karena udah oil pulling. Kebalik ya, sayang banget teman produk, justru kamu harus tetap sikat gigi gitu. Terus pilihan minyaknya harus kamu cari yang betul-betul aman, yang nggak ada tambahan bahan kimiawinya, original dan tanpa tambahan pengawet. Karena minyak kelapa murni atau virgin coconut oil ini memang direkomendasikan karena aromanya yang harum bagi kebanyakan orang gitu. Jadi jangan sampai ya teman pro 2 kamu justru menganggap oil pulling ini sudah menggantikan semuanya. Enggak, oil pulling ini menjadi pelengkap. Kamu tetap harus sikat gigi, harus menggosok gigi dengan gerakan yang betul, dan juga tentu rutin membersihkan kerang gigi kamu. Jangan sampai dengan oil pulling kamu merasa justru udah aman-aman aja mulutnya, justru belum ya. Harus tetap dijaga, harus tetap melaksanakan beberapa apa ya, beberapa treatment khusus untuk gigi kamu biar tetap rapih, tetap bersih, dan tentunya nggak menimbulkan aroma-aroma yang kurang sedap gitu teman produa. Dan nanti di pukul 11 nanti kembali akan hadirkan jazz music buat kamu ya. Jadi sampai di sini obrolan kita di cerita penutup hari edisi Minggu 28 Juni 2026, bareng aku. Nanti aku masih akan nemenin kamu nih teman produa sampai jam 12.30 malam nanti dengan musik-musik pilihan di jazz music. So tetap bersama aku ya di produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat di

Rasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah, maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: tahu nggak sih, masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Teman Produa, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani kamu dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kamu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk kamu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, namun produk di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kau berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan, dan bareng aku Rima 7 jam ke depan ya teman Pro 2, dari jam 5 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Aku bakal temani kamu di edisi hari ini Senin 29 Juni 2020. Tentunya teman Pro 2 dengan berbagai macam rangkaian program acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 9 sampai jam 10 kita Indonesia, penegakan hukum dan demokrasi, layanan konten nilai keindonesiaan. Dan di jam 10 sampai jam 12 kamu bakal mendengarkan requestan Pro 2 Hits List, request lagu Indonesia dan juga mancanegara. Oke teman Pro 2, itu dia rangkaian program acara yang udah aku siapin pagi hari ini untuk menemani aktivitas kamu. Selamat beraktivitas dan stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Tuan Pro 2, kita di Info Pro 2 dari Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal Stephen Wasdikiw pada masa tambahan waktu 10 menit memastikan kemenangan dramatis Les Rogers di Senin kemarin.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka saling menekan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Kanada lebih banyak menguasai bola, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Kanada memperoleh peluang pertama melalui sundulan Jonathan David di menit ke-17. Bola hasil umpan Stephen Wastikio masih melebar tipis di sisi kanan gawang. Afrika Selatan merespon lewat tembakan jarak jauh Teboho Mokonal 6 menit kemudian, namun upaya tersebut masih mampu diblok rapat lini pertahanan Kanada. Kanada kembali mengancam melalui sundulan Derek Cornelius memanfaatkan sepak pojok Stephen Wastikio pada menit ke-22 dan Rowan William tampil sigap mengamankan bola tepat di depan gawang. Teboho Pro 2, sekian info Pro 2.

Oke, teman Pro 2 masih di 105 kembali di FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini lumayan cerah ya cuacanya, teman Pro 2, dari perakhiran cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di si Senin 29 Juni 2026 di seputar wilayah Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Kota Bangka, teman Pro 2. Pagi ini diperkirakan hujan ringan seperti di Bangka Barat, juga sama seperti di Kabupaten Bangka hujan ringan juga. Bangka Tengah juga hujan ringan, Bangka Selatan hujan ringan, di Pangkal Pinang berawan, di Belitung Timur hujan ringan, dan di Belitung hujan ringan. Jadi yang cuman berawan ada di Kota Pangkal Pinang, teman Pro 2 ya. Di perkiraan cuaca ini bisa juga berubah-berubah, teman Pro 2 ya. Jadi bisa jadi entar siangnya hujan, atau mungkin entar malamnya hujan, atau tidak hujan sama sekali. Karena memang kalau cuaca seperti ini tidak bisa kita prediksi, teman Pro 2. Untuk suhunya paling rendah di sekitaran 25 derajat Celcius, tertinggi di 33 derajat Celcius, dengan kelembaban terendah di 62% dan tertinggi di 99%. Sementara itu, teman Pro 2, BMKG juga memprediksi fenomena El Nino juga berpeluang akan bertahan lama dari awal 2027, di mana kemunculan fenomena ini diperkirakan akan memperparah musim kemarau di Indonesia yang menjadi lebih kering sekaligus lebih panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga menjelaskan berdasarkan perhitungan awal Juni 2026 ya, fenomena ini diprediksi bertahan sampai awal tahun 2027. Waduh, lama banget itu, Om Pro 2 ya. Dengan peluang intensitas kategori moderat itu sekitar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Jadi BMKG sendiri ya menyampaikan juga di Instagram bahwa fenomena El Nino ini akan mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Biro Cuaca Australia juga bahkan memperingatkan bahwa pola cuaca El Nino sudah dibentuk di area tropis di Pasifik, dan ini bisa meningkat di paruh kedua tahun 2026 menjadi salah satu yang terkuat dalam 7 dekade. Peristiwa cuaca yang lebih kuat juga nih, teman Prodoya, diperkirakan membawa hujan berlebih ke Amerika dan kondisi panas kering di Asia, di mana cuaca ini juga berpotensi semakin mengganggu pertanian, meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan makanan di wilayah terpadat dunia. Para ilmuwan juga sudah mengatakan bahwa perubahan iklim akan memperkuat efek El Nino tahun ini, tuan Pro 2. Dampaknya untuk Indonesia bagaimana? Di sejumlah wilayah Indonesia itu diperkirakan akan masuk musim kemarau. Ya, hal ini tentunya akan berdampak pada pola cuaca selama musim kemarau. Bahkan nih, tuan Pro 2, menurut BMKG, El Nino di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara di periode Desember, Januari, Februari, El Nino umumnya akan berpengaruh pada menurunnya curah hujan. Kemudian di bagian tengah, di bagian timur juga akan terpengaruh El Nino. Sementara itu di sisi lain ya, Kepala BMKG juga memaparkan bahwa puncak kemarau di tanah air atau Indonesia berlangsung dalam 3 fase, ada Juli, Agustus, September 2026, teman Pro 2. Sementara Agustus menjadi bulan terbanyak wilayah yang mengalami puncak kemarau dengan 369 zona musim atau 48,84% luas daratan Indonesia. Jadi berdasarkan pemantauan BMKG, sebanyak 28,6% luas daratan udah masuk musim kemarau lebih awal, teman Pro 2. Jadi jaga-jaga ya, hemat-hemat air, jangan terlalu boros, teman Pro 2. Dan kita pantau terus bagaimana untuk cuaca sendiri, apakah El Nino akan selesai di tahun 2026 atau katanya masih berlanjut di tahun 2027. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Sepada. Kita bakal kasih kamu informasi yang seru dan juga lagu-lagu yang menarik untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Itu perlu masih di sepeda. Selamat pagi tuh perlu dua. Tadi kita udah ngebahas pikiran cuaca makin hari semakin terik ya. Jadi buat kamu juga yang lagi mau beraktivitas, yang lagi bekerja, kalau anak-anak sekolah yang lagi libur, selamat berlibur tuh perlu dua ya. Ini hati-hati buat kamu tuh perlu dua ya. Terutama ada kasus di mana susu formula disorot gara-gara ada wabah botulisme. Waduh, ngeri banget nih. Badan Pengawas Obat Makanan Amerika Serikat ya, untungnya bukan di Indonesia, merilis hasil penyelidikan terbaru mereka terkait wabah botulisme di bayi yang sempat dikaitkan dengan susu formula merek Byheart dan juga Nara Organics. Jadi otoritas menemukan keberadaan bakteri Clostridium botulinum dalam salah satu bahan baku bubuk susu. Namun hingga kini masih belum dipastikan sumber utama yang memicu wabah botulini ini. Sementara botulisme sendiri adalah penyakit langka yang bisa berakibat fatal karena menyerang sistem saraf teman produk. Penyakit ini disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang bisa memicu kelumpuhan otot hingga menyebabkan gagal nafas. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat mencatat wabah yang berlangsung sejak akhir 2025 hingga awal 2026 itu resmi dinyatakan berakhir di bulan Februari tanggal 26 kemarin. Dan selama periode ini, teman-teman, sebanyak 48 bayi dari 17 negara bagian Amerika Serikat dilaporkan terinfeksi. Jadi selama proses investigasi, Badan Pengawas Obat Makanan Amerika Serikat melakukan inspeksi langsung ke fasilitas produksi Byheart serta salah satu pemasok bahan bakunya. Dan penyelidikan ini dilakukan setelah laporan inspeksi dari Badan Pengawas Obat Makanan Amerika Serikat tahun 2023 yang kembali mencuat saat wabah berlangsung. Namun berdasarkan investigasi terbaru dari Badan Pengawasan Obat Makanan Amerika Serikat, tidak ditemukan bukti kalau pelanggaran tersebut berkontribusi terhadap wabah botulisme yang terjadi di tahun 2025 sampai 2026. Jadi wadah Badan Pengawas Obat Makanan Amerika Serikat juga menginfeksi dairy farms di Amerika, di mana ini adalah pengolahan susu untuk organic waste yang menjadi salah satu pemasok Byheart. Sementara untuk analisisnya sendiri, kalau bakteri Clostridium botulinum yang ditemukan pada 2 sampel di 1 batch susu bubuk organik itu identik dengan bakteri yang ditemukan pada sampel klinis bayi yang sakit dan pada produk susu formula jadi yang dinyatakan positif teman-teman ya. Walaupun begitu, Badan Pengawas Obat Makanan masih melanjutkan analisis akar penyebab khususnya untuk bahan baku yang digunakan dalam proses produksi ya. Akibatnya sebagai tindak lanjut, Byheart menyusun rencana untuk memperkuat sistem keamanan pangan melalui proses produksinya. Jadi kalau ada langsung kena wabah penyakit begitu kan untuk bayi apalagi ya, masih kecil gitu ya, masih lemah imunnya, masih belum kuat. Sampai dari tahun 2025 sampai awal 2026 itu terkena wabah botulisme akibat bakteri Clostridium botulinum tuh produk. Tapi untungnya sudah langsung ditangani ya, jadi tidak terlalu merambat kemana-mana untuk penyakit botulisme ini sendiri. Nah, kita memproduk nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi di Spada. Selamat pagi teman produk dan juga informasi lagu-lagu lainnya. Jadi tetap di Produk FM, teman terbaik kamu.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.